Cincinnya sendiri menunjukkan jengkel atau sahinu, yuhu, radio, sahinu, nanabit, tubuh art, megahertz.